Time no kena marafiki, pika nyama choma na kanyama fiti. Nenge, kendo kimoyo nenge, ikwenda makana kana nenge, kendo kimoyo nenge, ikwenda makana.

Ke na marafiki Pikanya machoma na kanya mafiti Nenge Kendo kimoyo nenge Ikwenda makana kana nenge Kendo kimoyo nenge Ikwenda makana kana nenge